Muso soni besita wolo itorni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie dai sala magan bankerila jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dembe ta fanyonya

Agung Boloteo. Engkel ada budak rajinarum arum Dewi Erawati. Aduh angker pupun dan mami, kaduso pun diayi engcruning kamar keputren dupa duso. Awet cara kekam ploko bayi marangkun kakang yayi. Awet cara kekam ploko bayi marangkun kakang. Dewi Erawati, mela nebok naik pada tendekan sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya, bodoh naneng edil menaka deton e kamar pasarian dorong balik. Mangken rumarun Dewi Dropati, agen lupas agen uduh, agen lupakan galagen kamat lagi kau. Menabi junat gelem mabeda pertanyaan kamat badana e kamar kapotren kamat dalem sadak setau kakola yang duka man nuhun kakamat menabi panjenan mabeda pertanyaan e kamar kapotren satu setong kakorang oh iya lek mun berinak bayuk pada masuk.